Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.

pengesan asap. Bolehkah rokok, yang sering dianggap sebagai musuh utama kesihatan manusia pada zaman moden, menjadi punca secara kebetulan kepada penemuan yang memudahkan dan bahkan menyelamatkan kehidupan kita? Jawapan kepada soalan ini mungkin tidak terlintas di fikiran kebanyakan orang pada mulanya. Tetapi peristiwa yang berlaku di sebuah makmal penyelidikan pada akhir tahun 1930-an memberikan kita alasan untuk mengatakan ya. Penemuan yang dimungkinkan oleh asap rokok ini dikenali sebagai pengesan asap. Penemuan dan pengendalian api dianggap sebagai salah satu langkah pertama manusia keluar dari zaman gelap. Namun, kebakaran yang tidak terkawal menjadi ancaman besar kepada tamadun manusia sepanjang zaman. Sejak zaman awal peradaban hingga hari ini, api yang tidak terkawal telah mengancam nyawa manusia dan semua makhluk hidup. Sejarah membuktikan bahawa kebakaran besar pernah memusnahkan bandar-bandar dan menyebabkan kejatuhan tamadun purba. Oleh itu, langkah-langkah untuk melindungi diri daripada ancaman kebakaran menjadi bahagian penting dalam pembangunan masyarakat. Pada masa kini, bangunan bertingkat tinggi seperti pangsapuri dan pencakar langit yang hampir menyentuh langit membawa risiko besar tanpa sistem amaran kebakaran. Struktur luar bangunan yang diperbuat daripada bahan tahan lama tetapi mudah terbakar serta penggunaan kabel elektrik yang merentasi jarak yang sangat panjang meningkatkan ancaman kebakaran dengan ketara. Di sinilah kisah pengesan asap bermula. Pada tahun 1930-an, ketika Eropah semakin menghampiri Perang Dunia Kedua, seorang ahli fizik Switzerland bernama Walter Jager sedang berusaha mencipta peranti yang dapat mengesan gas beracun. Beliau berteori bahawa gas beracun yang masuk ke dalam reka bentuk perantinya akan mengionkan molekul udara, menghasilkan arus elektrik yang ketara. Namun percubaannya tidak menghasilkan keputusan yang diinginkan. Berulang kali mencuba dan gagal, Jager menjadi kecewa. Dalam keadaan marah, beliau menyalakan sebatang rokok di makmal. Beberapa hembusan kemudian, peranti tersebut tiba-tiba mengeluarkan amaran. Apa yang gagal dilakukan oleh gas beracun, secara kebetulan dilakukan oleh asap rokok. Penemuan ini secara tidak langsung membuka jalan kepada ciptaan peranti baru yang membantu dalam pencegahan kebakaran.

Istana Topkapi dan Harem Diraja. Kita telah memulakan lawatan ke Istana Topkapi, salah satu destinasi paling popular di Istanbul. Namun, seperti yang dijangka, meneroka keagungan istana ini dalam satu lawatan sahaja tidak cukup. Minggu ini, kita akan melawat bahagian istana yang paling menarik perhatian dan sering menjadi tumpuan pelawat. Halaman keempat, pavilion dan taman gantung. Istana Topkapi terdiri daripada empat halaman utama dan dalam lawatan sebelum ini, kita telah menjelajahi tiga daripadanya. Hari ini, kita akan meneroka halaman keempat yang menempatkan pavilion diraja serta taman gantung. Di halaman ini, kita dapat melihat contoh terbaik seni bina klasik pavilion Usmania. Antara yang paling menonjol ialah pavilion Baghdad dan pavilion Revan yang menarik perhatian dengan reka bentuk dalaman yang memukau. Kedua-dua pavilion ini dihiasi dengan jubin iznik berwarna turkuaz, hiasan siling yang indah serta tingkap berseri sadur, mutiara dan gading di atas kayu eboni. Seni bina klasik Usmania mencapai kemuncak kehebatannya di sini. Mari kita melangkah masuk dan melihat keindahannya dengan lebih dekat. Khazanah Diraja, koleksi seni dan barang berharga. Istana Topkapi bukan sekadar kediaman diraja, tetapi juga salah satu muzium istana terbesar di dunia. Dengan koleksi harta yang tidak ternilai, antara koleksi istana termasuklah seramik halus, lukisan, senjata bersejarah, serta dokumen arkib yang berharga. Tanpa berlengah, mari kita melihat beberapa khazanah paling berharga di dunia tersimpan di sini. Kita akan bermula dengan Khashoggi El Masa, salah satu berlian terbesar dan paling terkenal di dunia. Berlian berbentuk sudu dikelilingi oleh dua baris permata berlian yang besar. Seterusnya kita

akan melihat hulu keris bertatah zamrud dan berlian yang dianggap sebagai keris paling berharga di dunia. Kehalusan seni ukiran dan susunan batu permata menjadikannya antara khazanah paling bernilai di Istana Topkapi. Kini kita memasuki bilik relik suci, salah satu bahagian istana yang paling kerap dilawati. Di dalam bilik ini terdapat pelbagai peninggalan suci yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk sakal syarif atau rambut janggut baginda, hirkai sa'adat, jubah baginda, sanjak syarif, panji suci, pedang dan busur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pedang milik Khulafaur Rashidin. Namun, koleksi ini bukan hanya berkaitan dengan sejarah Islam. Di dalam bilik ini pula, kita dapat melihat peninggalan daripada Nabi terdahulu, termasuk pedang Nabi Daud alaihi salam, tongkat Nabi Musa alaihi salam, tulang daripada rangka Saint John atau Aziz Yahya. Kehadiran relik ini menambahkan lagi keunikan dan kepentingan sejarah Istana Topkapi. Kemudian kita memasuki harem diraja, keindahan dan rahsia istana. Saya tahu anda semua telah lama menantikan lawatan ke bahagian istana yang paling misteri ini dan sering menjadi perbualan, yakni harem diraja. Bahagian ini tidak dibuka kepada semua orang dan hanya individu tertentu yang dibenarkan masuk. Pada awal pembinaan Istana Topkapi oleh Sultan Mehmed II atau Fatih Sultan Mehmed, harem diraja belum wujud. Ia hanya ditambah oleh sultan-sultan selepasnya. Walaupun telah mengalami kerosakan akibat beberapa kebakaran, harem diraja di Istana Topkapi masih dianggap antara yang paling terpelihara di dunia Islam. Harem dikawal dengan sistem hierarki yang ketat dan ibu sultan atau walidah sultan merupakan individu paling berpengaruh dalam struktur sosialnya. Berdekatan dengan bilik walidah sultan atau ibu sultan, terdapat bilik mandi diraja yang dihiasi dengan marmer mewah serta hiasan emas. Salah satu ruang yang paling mengagumkan di harem ialah Hunkar Sofase yang mencerminkan kemewahan zaman Utsmaniyah. Bilik ini dihiasi dengan ukiran emas yang menakjubkan dan mempunyai pelbagai elemen hiasan daripada pelbagai era seni bina Utsmaniyah. Takhta Sultan terletak di sini dan bilik ini juga menjadi tempat bagi pelbagai acara rasmi, termasuk majlis perkahwinan dan kelahiran pewaris takhta. Apakah anda juga terpesona dengan jubin isnik yang menawan, siling bersadur emas dan seni hiasan yang luar biasa di Hunkar Sofase? Keindahan ruangan ini sememangnya cukup mengagumkan. Kini kita bergerak ke salah satu bilik yang paling unik di istana, Yemish Odase. Setiap sudut bilik ini dihiasi dengan corak bunga, buah-buahan dan hiasan pinggir atau bordur yang luar biasa. Dihiasi dengan penggunaan emas yang meluas, bilik ini membawa kita kembali ke zaman kegemilangan Utsmaniyah, terutamanya dalam zaman tulip atau era laleh. Yemish Odase merupakan salah satu contoh terbaik seni hiasan Utsmaniyah dari era yang masih kekal hingga ke hari ini. Hari ini, kita telah berusaha untuk meneroka Istana Topkapi, salah satu istana terbesar di dunia yang sering menjadi tumpuan pelawat dari dalam dan luar negara. Dengan koleksi harta yang tidak ternilai, hiasan yang menakjubkan, serta seni bina yang mengagumkan, istana ini tetap menjadi lambang kegemilangan Utsmaniyah. Selain itu, kita juga berpeluang melawat harem diraja yang penuh dengan sejarah dan misteri. Bahagian istana ini yang kini tersenarai dalam senarai warisan dunia UNESCO memberi kita gambaran tentang kehidupan para sultan, keluarga diraja dan individu berpengaruh di dalamnya. Program Buku Log Sang Kapten yang disediakan oleh Neslihan Dermenji Olu dan disiarkan di Radio Suara Turki TRT kini berakhir. Kita akan berjumpa lagi dalam destinasi berikutnya. Sehingga itu, selamat tinggal dan semoga sejahtera.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.